0: zino pomono nikalaga mamalelo mar mamakani aba nona makani welo ziva vadidi ninga muzwala nyojo ila muzi okuno bopemelwa nona muzi watapatizo iyo wila nzana mabasi aba ormofio magomelo mbenye ndikunchilaga mikombo mar mamuzoma mkweo jo ila maskomenjene vinaguwa jiji elogwe cha maskomenjene na azombo wila peno vamatangani soi kalavo manamko soi kalavo kachaso soi kalavo yoma nona aparika vali matanga iluaga wila jamaka mako wili vaikaloja mwenye oma okalevo chibarezene jo wila matanga vagaikalo oma kanziva mubolo wenye
1: mubolo waga kilogo wila matanga zigaikalevo zongwa kankala matanga adiretu anokala matanga adiretu ivina guwa anokala matanga atima anovaya guru okalavo wa matanga na pale
0: sabani papa vaintote ya ngovi masikumenjene kavantote ovoriana kavantote onyigalana
1: ivi naguwa ninoona ga matangani mugakala agakala matanga abali zinkala vodhomwa nigonaga kankala matanga aderetu kankala matanga atima ankala matanga ototakani
0: nona papa bayo mtu weka mo kopwae bayo timfunata mnyingalina ngana mtengu iluaga wilololezela
1: enaguwa animpurela venevo yowi dindwa wenu wale ngo luvana wale motiponi dindwa wenu
0: ndwa deke mkopaga wila dimnyinga lederetu

0: dabuno
1: ambarani
0: ambarani mabasa ana pangarazela ana mudi amburu anila mabasa.